Selepas Ikin sebut akan tak pada guna mika isu maha tu taman tapi kumpanya sepasa murka katir kala 6.49 minutos 6 dalam jalan 49 minutos Sekta unu man tapi katin cik kumpanya sepam Kaya isu maha taman tapi Kasna katit tu guna ka Mai watawan tatih kan Kantapai kaya isu maha tu taman tap Selepas Ikin Luisito Mahi ni Buenos días hermanos, saludos ni Mai matatih kumpanya kumpanya Luisito Mahi, saludos, bendiciones, buenos días